menyampaikan materi tentang berlaku adil. Membahas tentang berlaku adil, keadilan ini merupakan inti dari hukum dan fondasi kehidupan. Keadilan tidak hanya terkait dengan pengadilan atau hukum formal, tetapi berlaku adil itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi sosial, keluarga, pekerjaan, maupun di lingkungan. Jika hal ini dilakukan, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis dan beradab. Konsep keadilan ini dalam Al-Quran sering kita dengar hampir di setiap ayat dari para khotib di mimbar-mimbar. Ayat yang sering kita dengar ini adalah Allah Al-Quran yang ini. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita idul kurfa wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa yusallu lakum tasallum. Yang artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada masyarakat, dan dia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepada agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dari ayat ini dijelaskan bahwa keadilan adalah perintah Allah yang harus diimplementasikan dalam kehidupan. Kita diminta untuk selalu berlaku adil dan kebajikan, karena keadilan ini adalah suatu kebajikan. Sebagai seorang muslim, memahami bahwa adil bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi adil dalam menjaga amanah penciptaan. Keadilan ini selaras dengan sila pertama Pancasila, di mana keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi fondasi moral bagi seseorang untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Jika takut kepada Tuhan, kita tidak akan lagi mengambil orang lain. Keadilan sendiri di dalam Islam sangat menekankan pada penghormatan terhadap sesama manusia tanpa memandang kasta. Dan hal ini juga tercermin dalam sila kedua Pancasila. Berbuat adil berarti yang pertama yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada hukum. Kemudian yang kedua adalah menghargai hak asasi manusia sebagai bentuk adab. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, ras, atau status sosial. Ini pendengar radio yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya keadilan dalam sebuah hadis diwatkan oleh Imam Muslim. Dia bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin ayyaminir rahmani azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminun alladina alladhi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wali. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang adil Allah akan berada di mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berbuat adil dan mereka berada di keluarga berada apa yang mereka berada. Dari hadis ini penunjukan bahwa keadilan tidak hanya berlaku dalam pengadilan tetapi juga dalam keluarga dan kepemimpinan. Keadilan adalah inti dari hukum dan ajaran Islam penuh dengan hukum yang personal maupun Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fiqhul Islam menekankan bahwa keadilan adalah fondasi masyarakat yang baik. Tanpa keadilan,

0: tanpa keadilan masyarakat akan mengalami kerusakan dan ketidakseimbangan. Sementara itu Syaikh Yusuf Al-Qardawi adalah ulama kontemporer dalam bukunya Al-Iqtidal menjelaskan bahwa keadilan harus diterapkan dalam semua kehidupan ekonomi, politik. Nah, keadilan adalah kunci kemakmuran dan keadilan dalam keluarga berarti memperlakukan semua anggota keluarga dengan baik, termasuk memberikan kasih sayang, perhatian maupun kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Ittaqum ma'awadilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Dalam hubungan sosial, keadilan berarti memperlakukan semua orang dengan sama tanpa memandang status, suku atau agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8, "Innallaha yumsikul mu'minin bidarahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisth. Wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Allah tidak bisa. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih besar pasti. Kami mendengar cahaya pasti Pro 4 RI Surabaya yang dimuliakan oleh Allah. Berlaku adil itu tidak berlaku. Dan pikiran yang jernih diimbangi oleh hati yang jernih pula. Ketika panasik berbuta atau kebencian mendalam sudah tertanam di dalam hati, maka pikiran kita tidak mungkin dapat berhasil, apalagi perbuatan kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua yang terkenal dengan keadilannya, pernah mendapati seorang anak mencuri karena kelaparan. Setelah memeriksa kondisi keluarga anak itu, Umar tidak menghukumnya, tetapi memastikan keluarga tersebut mendapatkan bantuan. Dari kisah ini mengajarkan bahwa berbuat adil itu dengan empati dan solusi yang menyeluruh. Berbuat adil adalah jembatan yang menghubungkan kesalehan individual dan kesalehan sosial. Dengan memegang teguh ajaran Islam, seorang warga negara otomatis akan menjadi pengamal acaranya dan juga Pancasila yang seorang pribadi yang tidak hanya rukuk atau di hadapan Tuhannya, tetapi juga tetap berdiri membela agamanya demi kemaslahatan. Maka marilah kita senantiasa berusaha untuk menerapkan keadilan atau berbuat adil ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena keadilan itu bukan hanya pengadilan, tetapi tanggung jawab setiap itu. Dengan pemaparan tentang berbuat adil, kalau memberikan kita kesempatan. Selanjutnya mungkin kami kembalikan kepada
1: Inje Ustaz, jeda dulu sebentar nge Ustaz. Setelah ini kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nge. Siap, standby dulu nge Ustaz, ditunggu. Oke, Caning, buat Caning semuanya yang mau tanya atau mungkin menanggapi atau mungkin ada curhatan, monggo silahkan. Yang berkaitan dengan tema pagi ini ya, Caning ya, berbuat adil, monggo langsung saged telepon melalui WA utawa chat melalui WA 0806 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 8. Sama Rini lagu iki aku bakalan balik maneh balik bare Ustadz Budi, nggih? Okay?

0: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai, sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo, sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yo iku Sunan Ampel, utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedoi limang perkara sing gak apik.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Jane yuk balik ngobrol bareng Ustadz Budi Hadisyah Putra. Langsung saja kita sapa kembali Ustadz Budi. Halo Ustadz. Wah, sepertinya terputus nih Cak Ning. Kita akan coba menghubungi kembali Ustadz Budi. Jangan kemana-mana Cak Ning, tetap di Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, Caning, sekarang kita sudah terhubung kembali bersama Ustadz Budi Hadisyah Putra dari KUA Kecamatan Tandes. Caning, langsung aja kita sapa kembali. Nggih, Ustadz. Alhamdulillah terhubung kembali. Terputus nggih tadi nggih Ustadz nggih. Ya pun ini alhamdulillah bisa berhasil terhubung kembali Ustadz. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nge Ustadz nge. Nah masih berkaitan dengan tema berbuat adil, Caning, monggo masih ada kesempatan buat Caning sing pengen berinteraksi bersama kami di sini, monggo saged WA 0896 0111 1111 1111 0608. Nah ngomong soal berbuat adil nih Ustadz, ada pertanyaan gini Ustadz, apakah adil itu selalu memberikan jumlah yang sama kepada setiap orang Ustadz?
1: Apakah
0: adil? Iya, selalu memberikan jumlah yang sama kepada setiap orang. Nge. Ibaratnya aku nduwe anak telu ngene ya Ustadz ya. Terus mari ngono, lek aku ngekei anakku sing pertama 3 permen, berarti anak kedua sama ketiga juga 3 permen. Apa begitu atau gimana Ustadz?
1: Oh, ngoten.
0: Jadi gimana Ustadz, monggo?
1: Menempatkan sesuatu dengan porsi atau apa. Nah, ini tadi mencontohkan misal 3 anak itu, apakah semua anak diberikan jumlah yang sama atau ini kalau setiap orang itu harus sama? Misal anak pertama mendapatkan uang berapa kontak 10.000, terus anak kedua yang masih TK 10.000, yang ketiga yang masih sekolah. Dan seperti itu arti dari perbuatan. Yang disebut adil itu menempatkan sesuatu dengan sesuai dengan sasaran atau kalau masalah anak, kebutuhan ya, kebutuhan anak. Dan anak yang pertama dengan anak yang ketiga, yang satu juga bersekolah untuk uang satu, dan yang belum sekolah juga berikan uang murid dan tetap tanggung jawab dan porsi yang berbeda yang diberikan orang tua kepada anak. Nah,

0: tuh kalau tentang anak. Kalau dalam kehidupan juga seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita umur otom ya, kita mendapati orang ini ternyata penting sama anak. Kalau penting, akhirnya melupain membebaskan tanpa kompasi. Karena tatarannya itu benar-benar susah. Itu. Berarti perlakuan itu gak terutama. Tapi disesuaikan dengan porsi atau kebutuhan dari seseorang. Itu loh.
1: Sesuai kebutuhan dan porsinya nggih Ustaz nggih. Nggih. Nah, kalau dikait baik, kalau dikaitkan dengan pengamalan di Pancasila, dos pundi Ustaz? Berbuat adil itu seperti apa?
0: Berbuat adil berkaitan dengan Pancasila ini sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Berbuat adil hubungannya dengan Pancasila ini, di mana kita dituntut untuk menghormati hak orang lain, menghormati hak orang lain termasuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Termasuk kita memberi pertolongan pada orang lain. Keadilan menurut Pancasila, segala Pancasila ini perlu menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat.

0: tempat yang seluruh tempat yang akan kepala seluruh rakyat. Kita sebagai rakyat itu pada itu bisa menghormat menjaga hak buat pendidikan jawab negara tempat berbahasa dan menahati tempat jangan kita berbuat aksi terhadap masyarakat itu masuk apa mengikuti apa yang terjadi ketetapan seperti itu
1: Nah, kalau ini Ustadz, cara menerapkan perilaku adil di lingkungan sosial seperti apa, Ustadz?
0: Menerapkan perilaku adil di lingkungan sosial. Ya, tentunya kita bisa membedakan teman, ya, kalau teman dan pertemanan ya.
1: Yeah.
0: Atau status sosialnya, misal, yaitu saya terus mati, terus saya nggak kaya, saya nggak komunikasi. Itu kalau bukan kehidupan sosial. Kemudian agama yang paling sering ini agama. Kalau sesama agamanya saja, seseorang itu akan solid. Tetapi kalau berlainan agamanya, ya tak solid. Pembeda-bedaan itu termasuk kita pasti bisa. Atau karena apa? Kepintarannya, misal teman di kantor pinter terisi kumpuli. Kalau nggak pinter ini tentu termasuk perilaku berbuat adil dalam lingkungan sekitar kita itu di sosial tetangga maupun sosial bangsa itu yang paling sering kita apa untuk terapkan ya mobil itu nggak beda-bedakan lah karena kecerdasannya atau karena apanya atau karena status sosialnya seperti itu deh.
1: Ustadz, kalau saya lihat di lingkungan sosial baik itu di kehidupan bermasyarakat dan keluarga nggih Ustadz nggih lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja ataupun lingkungan di rumah ngoten nggih Ustadz kadang-kadang perilaku atau berbuat adil itu tidak bisa apa ya diterapkan ketika misalnya contohnya nih Ustadz ya di lingkungan sekolah aja contohnya di lingkungan sekolah ada wali murid yang loman sama gurunya atau wali kelas gitu nggih Ustadz sering membawakan buah tangan atau mungkin sering membelikan sesuatu untuk gurunya gitu kan. Nah akhirnya itu akan mempengaruhi sikap atau bentuk berbuat adil itu terhadap murid dari wali kelas ke murid-muridnya. Ustadz setuju nggak dengan pendapat itu?
0: Ya nggak boleh itu namanya Pak. Apa korupsi, nepotisme ya. Seperti itu. Bisa bisa dianalogikan dengan seorang haji apa bahasa kasarnya nyoba ya tadi ya bahasa kasarnya ya bahasa kasar itu nyoba itu pak beda realitasi seorang haji pun juga dituntut berbuat haji dalam menetapkan suatu hukum pada rata-rata tidak boleh seorang haji karena sokong satu pinjar gitu sehingga mempengaruhi keputusannya hasil keputusan untuk ditetapkan semula harusnya hukum ternyata tidak dihukum tidak diumumkan sekolah anggaplah wali kelas itu sebagai hasilnya ya yang menilai menilai para wasinya para muridnya kemudian karena orang tua wali loman kepada wali kelasnya tersebut akhirnya dia lebih fokus pada anak dari orang tua yang loman yang semula tidak sesuai dengan porsinya ya porsinya dia itu nilainya harusnya itu nilainya rendah lemah karena adanya ini itu kita dia terus kalau lebaran apa namanya parsel itu ya akhirnya mengurangi profesionalisme sebagai seorang harusnya dia memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Karena adanya apa tadi pemberian dari wali murid sudah tak profesional itu tidak boleh, saya tidak sepakat. Semua orang tidak sepakat.
1: Nggih, karena apa ya, nggak bisa dipungkiri saya sering melihat kejadian-kejadian seperti itu. Nggak cuma di sekolah sih, di tempat kerja juga, di rumah juga gitu. Di rumah kadang-kadang rata-rata nggih Ustadz, nggih, di rumah yang apa maksud saya di lingkungan rumah yang pernah saya lihat gitu ya, itu apa namanya, misalnya orang tua punya anak, anaknya sudah bekerja semua, lalu anak nomor satu misalnya sekolahnya pinter, lulus sampai S3 misalnya, terus yang apa namanya yang satunya daplek gitu kan, terus akhirnya yang lebih disayang itu yang pinter. Atau kalau enggak misalnya gini, ada yang anaknya loman ke orang tuanya, tiap gajian orang tuanya dikasih gitu kan, orang tuanya sering diajak jalan-jalan. Yang satunya pelit misalnya. Nah itu akhirnya yang lebih disayang yang loman itu gitu Ustadz.
0: Wah ya, yang loman akhirnya. Ya itu kenyataannya yang sering kita lihat dalam keluarga kita sendiri dan tetangga kita. Tetapi ada kemudian kita sebagai manusia yang sudah belajar, bahwasanya harus berbuat adil itu patutnya melakukan demikian. Ke depan kalau kita sebagai orang tua, kalau kita sudah jadi orang tua ya kan kita sudah jadi orang tua gitu ya. Seumpama kita kelak orang tua tak boleh memberikan kesempatan tanpa anak. Yang anak pertama sudah setiap dan masih uang kepada orang tua dong. Sementara anak yang ketiga tak masih uang terus ayahnya tetap berusaha. Soalnya secara kau memahami kenapa sih anak saya yang terbuang kok jarang lagi, dan berarti karena dia enggak tak uang mau ngasih uang, bisa jadi hasilnya itu masih bisa memenuhi sehingga enggak sana orang atau ada hal-hal lain. Tak bisa kita pukul sama rata, anak pertama harus ngasih kedua semua karena kembali lagi takaran atau kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Mungkin yang pertama, anak pertama itu lebih. Sedangkan anak yang kedua itu sehingga pas-pasan dan anaknya bisa. Sementara yang kedua ini pun banyak izinan. Ada bagiannya sehingga belum bisa berbagi kepada orang tua dengan uang. Tetapi dalam hal yang lain mengamatinya atau memandangnya dengan pandang pada orang tua itu hanya menyayangi anak yang ngasih tua, padahal yang tiap hari menemani di rumah ya anak yang ketiga itu benar nggak ngasih uang ya. Tapi perhatian menemani tiap hari anak yang ketiga, jangan anak yang pertama cuma bisa ngasih uang tidak. Inilah contoh konkret tentang berbuat adil dalam hubungan keluarga, terutama sebagai orang tua kepada juga dengan anak pada orang tua. Termasuk kalau kita menikah, misalnya kita berbuat adil juga pada tidak hanya kepada orang tua kita, tapi juga pada pertama kita. Kalau orang tua itu juga 1 bulan sudah juta. Kalau pertuanya sudah juta. Padahal secara kemampuan sebenarnya sama-sama bisa berbuka. Tetapi karena ada atau dikeluarkan atau keakuan tidak bisa berbuat adil kepada seperti itu nih contoh berbuat adil dalam keluarga.
1: Baik ya Ustadz, karena sudah hampir waktunya untuk mengakhiri cahaya pagi, mungkin Ustadz sakit maringi konklusi mungkin dampak positif yang bisa didapatkan oleh seseorang apabila berbuat adil ngoten, silahkan Ustadz.
0: Kumpulan aja ya. Seperti yang saya sampaikan, berbuat adil adalah jembatan yang menghubungkan oleh individual dengan segala sosial. Dengan kita berbuat adil, kita akan tercipta yang namanya masyarakat harmonis bersama, baik dalam keluarga, pekerjaan, sosial, sekolah. Jadi kalau kita berbuat adil, tetap adil, dan tercipta kehidupan yang harmonis bersama, tapi tidak diciptakan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka akan tercipta yang namanya

0: mengakui tentang pentingnya perempuan asing dalam kehidupan dan saat.
1: Amin insyaallah. Nggih. Nggih Ustaz, matur nuwun. Saya akhiri, saya tutup teleponnya nggih Ustaz nggih. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan Ustaz. Nggih, assalamualaikum. Oke, caning niku mau Ustaz Budi Hadi Syahputra SSI, penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Tandes, Kemenak Kota Surabaya dengan tema berlaku adil. Kita akhiri cahaya pagi, sampai ketemu lagi di acara selanjutnya caning.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning Disnakan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Jawa Timur ngejak poro ASN kanggo tumbas telur ayam toko peternak lokal gawe upaya intervensi ngewangi penyerapan produksi telur nang wilayah setempat sing berlimpah lan berimbas harga turun. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani nyampe no ajakan kegiatan iki merupakan salah siji langkah awal lan nyoto sing cepet dilakokno Pemkab Magetan gawe menyerap melimpahnya pasokan telur sehingga ne regone gak tambah mudun.

Kabar liyane caning kejari, Kejaksaan Negeri Ponorogo Jawa Timur memusnahkan 12.630 loro barang bukti teko 44 perkara tindak pidana umum sing wis berkekuatan hukum tetap alias inkrah sebagai bagian teko pelaksanaan putusan pengadilan dan upaya mencegah penyalahgunaan barang bukti. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya nyampe no le barang bukti sing dimusnah no asale toko perkara periode Desember 2020 sampai April 2016. Caning iku mau yore woro-woro jam 6 isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

Sugeng jajane, ya apa wis fresh, wis jalan-jalan pagi di depan rumah, menghirup udara pagi, ambek ngerasa no apa ya, ngerasa no vibes, apa nuansa, apa ya boso enak ya. Wis pokoknya ngerasa no suasana pagi lah ya. Monggo Zaning, aku nang kene setia menemani sampean. Uwe, menemani sampai jam piro? Kurang lebih ini sampai jam 10 isu engko ya Zaning ya. Nah, gawe isu iki Zaning, kayak biasa nih, lek nang Tanjung Perak pagi kita awali dengan siaran bangun deso. Nah, siaran bangun deso isu iki tentang ojo ngreget. Ngregeti. Ojo ngregeti kali. Ojo ngregeti kali. Nah, langsung ayo kita dengarkan sama-sama Caning. Siaran bangun deso, ojo ngregeti kali.

0: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik
1: Ojo Ngotori Kali.
0: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: galau banget sore-sore ini, Ki. Biasanya aku jalan-jalan BDE, tapi sekarang pas putus galaunya. Pengen nang danau. Apa aku cak Bella aja? Aku ingin curhat. Saiki aku putus. Sedih sekali. Sek, aku tak telepon Bella sek. Mana yo? Halo? Bel.
1: Halo, apa ul?
0: Ayo temenin aku.
1: Apa kancane nang ndi?
0: Nang danau iku loh. Aku
1: yalah,
0: pengen.
1: Apa awakmu nak danau?
0: Aku pengen merenung. Aku pengen meluapkan semua emosiku.
1: Kau
0: tahu tak aku mar putus.
1: Hah?
0: Wes, nanti tak cerita no nang danau. Ketemu nang danau yuk kita lihat senja nang kono.
1: Iya, kalau pemung aku ya lagi melaku-melaku iki wis cedek danau. Saya ya wis dapateni yo.
0: Ya aku ATW. ATW sih.

0: aku mendingan kene healing dulu danau-danau sing air iki wis mulai lancar gara-gara wingi sire sii. Awas ayo penghuni-penghuni warga-warga nek kene iki padha gua sampah maneh. Awas ae, ambune kulo malah gak enak.
1: Padahal saiki yo nang danau iki tempat wisata, tapi ono ae sing buang sampah nang kene. Heran, padahal cepet loh tercemar air bila warganya iku gak kerja bakti buat menjaga kebersihan, ya kan?
0: Lah iya mengenai iku, aku kayak bener-bener sing aduh, wong iku gak pernah pekang loh, kayak oh iya re, aku lagi buat sampah iki bukan hanya mengotori dana, bukan hanya mengotori sungai, tapi juga isok berbahaya kayak penduduk sekitar, bahkan kayak awake dhewe. Makan iku.
1: Bel.
0: Lapa.
1: Tuh, salah satu contoh wong sing buang sampah sembarangan.
0: Iya, sampai ku.
1: Kayak Dina yo.
0: Sik.
1: Bawa seplastik lho iku. Kayak gak ono wong iki, enak iki ge mbok sampah iki tak ndelik-ndelik ae wis. Gak ono wong pas. Wah. Dina.
0: Lulu.
2: Oleh Bella.
1: Ngapain kamu?
0: Apa kok gua sampah nang ngene sungai iki lho.
2: Lebih mana? Kiyo mumpung enak, kaline resik jernih cek. Sampah-sampahku iki kok iso kerut dengan sempurna.
0: Ngawur ae omu. Iki kok semari resik iki sungai ini soalnya minggu sempat mampet. Tambah awakmu kuat maneng. Ini kita tambah gambat mana ngaliran airi, gara-gara no mambu lo banyu neki ganggu orang-orang sekitar lo Dina.
2: Halah, gak popo kok pisan-pisan rapopo, yo biasa tak obongi. Awakmu lo, isuk kemarin iku gak ikut kerja bakti, sekarang malah buang sampah nang kono.
0: Rapopo
2: lah, sok seneng-senengku kok ngatur-ngatur aja.
0: Bukan masalah ngatur-ngatur Dina, masalah niki wis mari diresiki. Kalau misalnya awakmu tetap buat sampah sembarangan, iki tetap menghalang aliran sungai. Wis. Ayo kita ngalih ae wis jarno Dina iku bedes nene warga-warga.

0: Bel, apa ul?
1: Iku lo,
0: nang danau. Banyak ikan-ikan sing mati ngambang lo.
1: Heh, iya ta? Masa sih, ayo, dan lain. Duh, kok iso sih ul? Kok iso mak abang jenengi iwak isek mati kabi lelapo o?
0: Kaya iku iki lo, tercemar. Kono racunnya sing sampah-sampah itu biasanya orang buang tuh.
1: Iwake padha mati kabeh. Ngene iki gara-gara wong mbok sampah sembarangan. Wong iki gak sadar, apa sing dikuwa iku pekne mengandung sesuatu sing berbahaya gawe iwak-iwak. Omone iki lho.
0: Iya,
1: apa jenenge pabrik-pabrik iki lho? Pabrik-pabrik iki mbok-mbok bahan-bahan sing kimia-kimia iku lho nang ngene sing ae sisan. Yo apa sing menyatakan wong iki?
0: Lho, iku kok dinamane bawa tenteng yang kresek. Astagfirullah. Din! Dina!
2: Apa?
1: Kok mau lagi lapo?
0: Mau buang sampah mana yo, lagi yo. Lepiye, wong iki sampah-sampah iki lo siso-siso.
2: Delok.
0: Siso-siso masakanku.
2: Delok iki iwak mati.
1: Mati kabeh
0: lo iwak aku gak ngerti lho, malah aku kini gua neng kali ini apa? Iki ngono sisa-sisa panganan, sisa-sisa masakanku. Cek iwak iki mangan, jawabku iki ngono.
2: Kayak ngono tak konsepe.
1: Aku gak ngono to, Din. Lek ngene iki apa? Iwak iki lepo demen temen tuh kabeh padha mati iki lho.
0: Mosok?
1: Dine iwak sapu-sapu iki lho ya padha. Aduh, mati kabeh. Iwak sapu-sapu iki biasane ku hidup nang tempat sing kotor lho. Berarti iki sungane wis kotor sampe dhewe mati kabeh iki lho.
0: Ya salah satune awakmu sing bikin kotor. Awakmu kan sering buang sampah nang kene.
1: Awakmu kala warga omah kene sih, Din. Seharusnya awakmu iki menyadarkan wong-wong iki ben gak nggo sampah. Awakmu malah memberikan contoh sing elek kaya wong-wong nek kene.
2: Yo, sepurane. Ki, aku iki yo gua sampah ngene iki padahal lo sampah plastik lo wis tak obongi. Iki lo sisa-sisa panganan, sisa-sisa sayur sing tak gua iki.
1: Podho wae. Busuk-busuke sayur, terus bahan-bahan sing wis busuk mau buat nang sungai. Terus misalnya di anak bahan-bahan kimia sing kita gak ngerti ya opo. Teman si pangan iwak to. Terus iwak tercemar, jadi mati kabeh. Berikanlah contoh yang terbaik ngono lho Din, kaya wong nek kene yo ojo mbok sampah sembarang. Wong ngasih tulis dilarang membuang sampah sembarangan. Piye to kowe iki?
2: Yalah. Yo ngene iki yo gak aku tok asline sing mbok sampah. Kok aku tok malah kesane sing salah. Wong yo wong warga-warga liyane yo padha mbok sampah yo aku melok-melok.
0: Yo iya ngerti, tapi yo dudune dimulai dari awak dewe sadar, awak dewe mempraktikkan langsung, ojo nunggu sing liyane kan satu kan apa ya bisa membantu gitu loh, daripada yang lain juga buang di sini aku melo ae lo ojo ngono Din.
2: Iya.
0: Juwe saiki sampahmu iku buang nang tempat sampah nang ujung desa iku lho.
2: TPU pembuangan iki ta?
0: Iya, ya meskipun aduk lebih baik daripada nanti iwak mati. Banjir terjadi nang kampung. Kan kita juga sing rugi.
1: Terus juga misalnya buat sampah sembarangan nang desa, sungai ataupun kali. Iku juga iso mempercemarkan pernafasan kita lho.
2: Masa?
1: Ayo, iya.
2: Wah, karo aku.
1: Nah, makanya kamu kudu cari-cari tahu tentang hal-hal kayak ngono, bahaya nih ya apa.
0: Iya. Wes. Saiki kita lapor nang Bu RT.
2: Ayo. Duh, aku mau lapor no?
0: Enggak, maksudku tuh kita lapor biar
1: ono kejadian kok ini kalau iwake. Lek busuk iki tambah bahaya lho, ambune gak enak.
2: Yo penting iki gak aku tok lho ya sing ngene iki wong liyane yo padha nggo rene.
0: Iya, sing penting awakmu sadar yo.
2: Iya, aku sadar.
0: Berarti yo.
2: Iya.
0: Wes, tak lapor nang Bu RT dulu.
2: Iya.

0: tapi Cina sok kecil jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Wis, ngasakno warga aku iki. Nek diomong iku ndabrak-ndabrak. Aku ini sakjane wis gak kepengin dadi RT. Cuma dipilih terus. Aku nek mengundurkan diri ya gak ono sing ngolehi. Tapi nek aku ngrasakno masyarakat ih, gemes aku ngrasakno pala-pali. Bendino ono wong tukaran. Bendino ono wong gegeran. Wis. Dilapori ku pegel aku. Kak iso istirahat. Istirahat yo. Kait ngleser 5 menit. Oh, nok mana laporan ngene, laporan ngene, laporan ngene. Kapan aku iso nyantai? Sopo gantuk-gantuk.
1: Assalamualaikum, Bu, Bu RT.
0: Waalaikumsalam. Loh,
2: Ibu.
0: Adik-adik, lapo iki?
2: Kita mau lapor, Ibu. Nang kali ku lo iwak-iwak bodoh mati. Mati karena danau kita tercemar, Ibu. Kali kita tercemar. Banyak sing buang sampah sembarangan nang kono. Koyo ada sing bahan-bahan kimia maneh. Dadi nek iwak-iwak iku mati kabeh, Bu.
0: Iya. Panjene limbahe pabrik iku ya wis kaya ngene iku nang kali, gak kaya gak bening kaya jaman biyen maneh. Biyene ku jek gorono pabrik ku ya wis kok kene iki aman-aman ae. Bahkan biyene ku kena gawe adus, kena gawe wis bersilah biyen saiki kaya ngono kotor. Terus lah wis sing minggu sak wulan ku wis mari kerja bakti ya. Sing sak sing kenter-kenter iku wis dunggahno kabeh wis ketok bersih. Terus nuwi ku ana wong ngomong jarene ngono maneh.
2: Iya, Ibu. Tadi kita baru dari danau kali iku. Nah, wis iwake wis mati. Ake.
0: Lah iya, ya apa?
1: Iya, Ibu. Iki ku ya mau ku ya, Bu. Iwak-iwak iki padha wis metu kabeh ngene kok muncul kabeh nang danau iki lho, Bu. Nek sungai ini iki bahaya, Bu. Lek misale dimenengno ae ku malah gak ono bau busuk sing menyengat di warga-warga.
0: Nek ngono meneh minggu diadakno kerja bakti maneh.
2: Setuju, Bu.
0: Nah, itu. Nek gak di kerja bakti ini seminggu ngono sik ketok bersih, rong minggu wis ketok rusuh maneh. Maneh sak wulan.
2: Tapi yo Ibu, bukan cuman kerja bakti yo Ibu. Kalau bisa juga diperketat lagi, Ibu.
0: Ya, iya.
2: Nah, soal banyak sing masih melanggar. Mm-mm. Contohnya koyo dinaiki.
0: Loh, ya apa?
2: Kulo niate makan iwak, Bu. Sisa-sisa panganan masakane kulo lho, kulo gua nek danau cek iwak iki melok mangan. Lah, kok melok mati malah iwake.
0: Nang kali ngarep iku.
2: Nggih, nek plastik-plastik wis tak obongi ki ambek, di tempat sampah ngarep omah ki ambek. Kok tadi limbah, limbah sing tercemar.
0: Ya panganan mau mambu kan?
2: Nggih, tak kene iwak jawaku.
0: Ya apa sih? Yo cok ngono to, rek, rek. Ah, yo wong lingkungane dhewe yo. Sing dipanggoni bendina yo nek kene iki yo. Lek kali kan yo wis jenenge banyu kan iki sumber kehidupan yo.
2: Nggih.
0: Ojo dicemari koyo ngono iku.
2: Nggih, Bu.
0: Wis ngene ae, nek dikeki anu ae. Apa nek sing nggawa sampah konangan didenda 500.000.
2: Piuh. Boleh, boleh Ibu, boleh.
0: Iya, duwe yo gak tak pek rek. Ya dilebokno kas RT-an kuno, kok gawe kebutuhan apa-apa aku gak melok nggawa. Engko ana sing nulisi dhewe. Lah gak ngono, wong-wong kepancet gak rewedi. Pancet teh digawekno kali nek gak dikeki peraturan ngono wah. Temenan, kau apa yang udah gua nangkali?
2: Rungokno, Din, rungokno.
0: Padahal wis ono iku tong sampah iku ono tong sampah.
2: Iya, iya, iya sepurane. Yo wis, Bu. Kita bantu apa sih ya, Bu? Yo bantu pengumuman yo nang warga yo. Berarti minggu iki.
0: Iya, dan rapat marang ngono Sabtu ni rapat minggu ni kerja bakti.
1: Oke, Bu, siap gas. Iya.
2: Siap, kita berangkat.
0: Ya wis.
2: Kasih pengumuman ya, Ibu ya.
0: Pengumuman sing dan sing nguwak sampah kok kali didenda 500 lek konangan.
2: Oke, budal.
3: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang saha jam ingkang sami. Nuun.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, caning iku mau ya siaran Bangun Desa, ojo ngotori kali atau ojo ngregeti kali. Lanjut maneh, ambek aku caning nang Tanjung Perak pagi sampai engko jam 10. Kita dengarkan lagu dulu caning, karena aku baringin ini bakalan balik maneh ngeke informasi kawi sampean.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.

Enggak nih, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe loh. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas Riyoyoan ya iku Madura. Nah, Caning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo dudu santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

0: Kenapa awak dewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus, Ibu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak kandani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo, hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia le.
0: Oh alah, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias gapura, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya le, ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho Le. Lah tugas awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok Le, tapi yo nang sekolah-sekolah sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho Le, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males ya.
0: Ya Bu, ya wis aku tak melu ngewangi Ibu masang bendera nang ngarep oma.
1: Ya, ngono lho Le. Iki baru generasi muda sing

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

Jane, petugas gabungan Polres Madiun Kota barek kantor pengawasan dan pelayanan pelayanan bea dan cukai KPPBJ TMPJ Madiun ambek Denpom setempat ngamano siji unit truk sing nggawa 3.106.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai. Kapolres Madiun Kota Wiwin Junianto nyampekno pengungkapan kasus iki bermula teko laporan masyarakat mergo onoe kendaraan sing diduga nggawa rokok ilegal melintas nang jalur tol Kertosono Solo.

Kabar liane caning Universitas Tribuana Tunggadewi Unitri nang Kota Malang Jawa Timur ngupayakno memperluas cakupan kerja barek pemberian beasiswa pendidikan kanggo calon mahasiswa teko kalangan sing gak mampu nang wilayahe. Wakil Rektor Telu Unitri Walter Agustin nyampekno lek pihake lagi berupaya menjajaki kerjasama barek pemerintah Kota Malang gawe ngerealisasikno rencana iki. Unitri yo melo gandeng organisasi masyarakat sing duwe fokus lan komitmen nang bidang pendidikan gawe nyuksesno program iki. Caning iku moyore woro-woro jam pitu isu iki, aku Aneria gak ketemu maneh nang woro-woro jam wolu isu.